0: atekut ti ux chiukhreshri paqih chqaqila baqib chreshri khastaq chqako hoba riuko wirri kohonik eriuko wirri loqo qebal kush echqako hoba riuko wirri eyebal chreshri kolotajem ri dios manghuyo omta chuachri oyowal chane uhuya om arishka qariq rikolotajem rumari qahoshel jesus cristo chishkamek rumari ni malakto op chqechri uj arech punetane uj kasalek on uj warinak ri uj chi uj kasalek ri shukriare rumal kuweri tajoshek chekiya ichuqab chrech rubilom taqiwip echekiya kambal taqno chiwach jejaski banchi ukamikri kqata chiwech achalashik qas uslak kilik kibano ri kechakunik ekekos chishol ri ish ri eare eare ek amal takbe chiwach chiwach ri hawshel echeri ek ilik chrech ri man utstah cheiwilir ruksib alakh logo ebal rumal kichak kikipono chikas le mahu sil chishol shukuhe kqata chiwach achalashik chei ilaba rishak kisach kikush chiyak chuqab rishak shibirib ekolek chikuba kikush rishak keb kanima kibanum chi qilaba konohel riwinak qas chiwileh chemankot hun kutsalih uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik arena be qas chishok il rechri utzil chi rubilom taqiwib echrechri utzil chikech konohel qas amakel chishkikotok qas chichawruk ri dios paronohel kakbal paronohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesús. Michub bari tioshlach ushlabeshel. Mi wetzelach uwachri jetaku sipanikri qashem utzikri dios. Shane arechi nikoh ronohel chasuwach. Katekuri, arechi koloha chikeeri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chishu tioshrisachba ri u dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaskwi ri ushlabal. Riuk ushi guanima, eri bakil, kikol chuachri itzel, chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shukuhe chish chawok, chitapak wichrechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, Quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, Chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke ye ourito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajaushek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumal iwech ish achalashik. Jejasri qasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowirri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, Iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichuqab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj ukatbal tzihri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arech kpetik, che ma rumal nak uwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk irri dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ighigem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, Eruk ri uchuqab, pajunu julu uqaq, katekuri, kuk agisagna kiwach ri manketam ta uach ri dios, eri manke ni manta chrech ri utzla hutzih ri qahawshel Jesus. Ri eare, kakhisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubeq ih chubesaq. Nax ketasa ponak chrech ri uqihil, ri uchuk abri qahawshel. Aritak chik pina pari hunk ih, chiuk amikna ri uqihil kuk ri eutio shlaqtaqwinaq. Yarech nim kil nawi kuman konohel ri shekohon chrech ri are. Kategori, ri ish shishkohon chrech ri qatsih ri uq. Xena kuri pa wehun qihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe ri uq kuchau piwi rukri dios paronohel kahbal. Arech re, utzkuban chwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal rukri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari kohonik. Shahe kuri, rumal kuweri, ri ubiri qahawshel Jesus kiqihilashik igumal ri ish, eri ish kishqihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utuqob ri qadios, eri qahawshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj qatawiri chiwech, puwiri upet bal ri qahawshel Jesus Cristo, e puwiri qamulin ib, rukriare. Mish ujarek, mishe jiwib chuwach hojuntak uqalikisabal uwach ri uxlabxel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguq tzibam chikisik ish uwach ekib ishik chikich uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ih ri hawxel jaspetinak chik. Matbak ohonwinak kish subuwik, pachunjas uwachne, chuxenakanak, kpakchishnari ikohbal. Eko qalaxisaq narib ri itzela laxachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri junche are ri kulel. Ri kuwal isaq narib huwi ronohel jasu wach che rukam ri ubi ri dios. On ronohel ri kikilashu wach. Eche kopon nari are kutuyi pari tios lahuk olival ri dios. Eko kut narib che shas dios hui ri are. Kas utz unatizashik chibna che ri inshin bihwa weri chiwech are takchi. Shinkuhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku khalihesahna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukutri pri, ri itsel, eriyakawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk isna tsih puwi. Aretak chiku qalihesahna rib pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisachnakib, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalalah ukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chek kikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uj, rahawshik chenim kikilwi ri dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, Rumal ri hawshel, rumal rech che ri dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri uxlabshel, e rumal lare, kutyoshri sah ri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrech weri, rumal ri uslaqatsih, arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas shishkolok, qas utsuk olik chi benari kutunik, che shiwetamak kukri uj, rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri dios katatshel, che shas uju logok em, ujuy om rumal rinim lahtokob. Ukubizam qak uj, paranujel qih, ujuy omri eyebal chqech, kukubizak bari ik uj iwanima, kuyabari ujukabri iwanima, che chupanik ronujel utzalakchak, e utzalaktsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. katekuri pauk isbal kanok kqabih chiwe chachalashik chichau pakawiri ug chuachri dios chitaba arech kbe raqanil riutsiri haushel arech qas kukuhi riuqihil hachash kuhi pari itilimitri ish shukuhi arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak eche eitzel takwinak ruman rech che man shiatak tari kohonek chkech konohel riagwinak katekut riahaushel riare mankuk eshto riutsir riare kaskuyanari chukab ekas kishuk olna chuachri itzel katekuri riuh kakubam rekakush chrech riahaushel utsohik ibashik kabanom chironohel rikastak wach kuhtakan chiwech riish tahin kibano echikiban nawa kakubam kakush chiare riahaushel kukuturi uberi iguanima chikapari uloqebalu kushri dios ikapari uchuqabri kristo katekuri pari uberi ahaushel jesus kristo kuhtakan chiwech achalashik chitasai wip chrech ronohel achalashik che manruk amtahun suk ilalak aslemal eche man utarembem taritzih che shiwetamah ish che kukri uh rumal rech che utzretamashik ibanom chiri ish rakhawshik kitaqeq ribe khikas shqaban riuq che man shaqta pasu wach kasle man shqabano shquhe man shaqta loq shiata khun qwa kumal riwinaq shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab eshuq kosik arech man kota khun winaq chi shol riish chi kohun khasu wach kuyachqech riuq taqal chqech yatal chqech wari katikuri arek qaqche qaqot chiwech shariuh uh kambal noch chiwech arech kujiteren bej katekuri aretak chi uh kochi shol uh koiwuk riuh shqiya we pishaw chiwech ri we kohun winak che mankrahtak kchakunik shokuhe mawa ik rumal cheri uh shqatara qanil shqatau chihol che ek ohohun chi shol che mansuk iltak rikiki bueno Manke chakuntah. Katekuri. Ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari haushel Jesucristo. Kapan hun sik inik. Ikkatach kech we winakri. Chichakun ba ruk hamaril. Arech chi eare. Kechagow rikigwaki kitiho. Katekuri. Di ish. Isha chalashik. Mitanaba mishkosek. Che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap. Kabir chiwech pawegukri, chitz ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibanagi kulel chrech riare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushel rihamaril, kyo rihamaril chiwech ronohel ih, eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab. Kelu biwi pari nuqab ri in in Pablo areguari retal nuqab chikuk otro nohel wuk kintzibah jegua kintzibanik chikohiba iwuk riutuqab ri haushel Jesus Cristo rinabe wuk chitzibash chrech ri Timoteo Primera de Timoteo capítulo 1 ri Pablo Apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokoqebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, Arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat katakan chikech enikah takwinak che man kikut chik nikah tzih che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir kiksak che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh. Eman kot chrech kupatanih ri urayibal dios. Chetikita hinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, epahun kastihalah kohonik. Enikah winak, che man shekanak tkang paweri, shekah panikah hostaktih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Kategori, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Kategori, kaschnatak bachkech, che ripishab manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech cheriman kekohontak, ri eachmakib, ri eare, che ketzelahu wachritios eri dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rechri uqichir ri dios che ri are utzlach ubantachik, eri tzih che shiach wechri in. Kimaltyoshin chlech ri are, Rishia o chuechri in, rinuchukab, riare cheare di Cristo Jesús kahaushel, che inuts shinrilo, eshinusik icharech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puiri dios, in banalk eschrechri komontiosh, in bilre, ri itzel puiri dioshlach. Kategori, riin, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, manguetamta chronohel rishimbano, Riin ingashlan lahwinak chuwachri kohonik. Kategori, riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk. Riin, eshukohe heriri kohonik, eri lokok ebal kush rechri Kristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Kategori, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arechchi pari in kukalahisak naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chkiwech konohel, richi rakhawshikwi chekekohonach rechri are, arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuwi hunchi Dios, chrech riare utzalach taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo, cheat gualkual, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach bari chok chabana, Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzelpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamah che man kikibihta chikihumul itzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitzonokba chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri Dios, echekas takal chkihri uch. Arewa weri, rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krak kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, och winak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tokbal kech konohel ri winak. Arewa ri utzlach katbal tzig, Chriach chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, ein apostol, rin kimbi risakalachtig, mashata imanaltig, rin inachtig chikechri man ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalachtig. Atekori, rin, kinguach chechi nimalach konohel winak, chech awaruk ridios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal. Erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikina kip cheri uwikik kip, e utsuk olik kip, rukri katsiak. Makipach uhri kiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabah. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, chikichakun pari uk aslemal ridios. Aritak chikiyari tihonik ip, Rakhawshik cheri shok, mankot khun tzik kubik. Shak khae chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shok che kukudun chechri tzik. Shokukhe cheri are kubik khun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wii cheri are, mankot khun tzik kubik. Rumal rech che are nabesh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shusubik. Shanare ri shok shubik e shuban ri mayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krah kubanah yuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rakhawshik cheman kot khun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utskikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikri tzig. Mankutik tari amaha. Mang achchokhtah. Rakhawshik che kemel winak. Achtskul riutzil. Mangareta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakhawshik che ri are, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chresh ri are, Eriarek be pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achikab, kikik ol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimankot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib. Shokukhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokukhe, makitih sibalak amaha, paronohel makikech barik itzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun rikishokil. E utzalak katal tzik kikiban chikishol ri erral kwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaskweyem wi, chianinak wa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalak tzig. Gena kuri, nimalak ubantakik wap riawatalik chrech riuk aslemashik ri dios. Shkalak izashik pari bakilal. Shsukubashik pari ushlabshel. Shilitak huwash kumal ri eangelit. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, Capítulo 4. Genakut, ri ushabishel sakla kubishek kubir, che pariuk isbalir ri wachuleu, ek onika huinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che ti omrik aklak chich, parikichomabal. We winakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalakzig. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri dios. Chas utskwi, eyatalik ktihik. We riwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsihri dios, erich awem rukri dios, arek tioshrisan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At sukumri, rugri tzig, rechri kohonik, erugri utzlach tzig, cheriat aternebem, hegas atun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzig che, rech we uachuleu, erihetak molom tzig, chekechri, rihetak chuchuib. Chabakchihba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rugri dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri dios, utschrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasigna kut wetzihri, shokuhe. Kukkowinik kakkoho, weri uch, korik esh kakareko, ek kakkohri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, eare si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabnaba, Atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzig, rukriak asleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzi batalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutubari tzig chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzig, rechun kashelu tzig ri dios. E rumal cheri ekarijab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilig, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, ekas chawilari ukutik ritzig. Kasbachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata, ruk esh tak tzir, chabih bakep oshib tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachlal, chkechri e rih tak chuchuib, hacha has enanashel, Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinantat, ri shikiban che kik iyisashik, Ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, riare kori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba. Arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mancubantari utzil chikechri era chalashik paruchoch riarere shupakchikna kuri ri ukohonik esibalaji tzel china chuach hun chemankota ukohonik pariki hukatri emalkanip shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab eche eri shokil shahun chiachikanak rahaushik cheriare kukutu che utz shuban pariuk asleman Sheuk eisah ri eral, utskik ulashik ri guna kupanom. Sheuch ah ri etios lak takwinak, shuban ri utsil chikech ri winak. Chekiri komuk esh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab, matibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ajibal, chekuk ulelah huach ri Kristo. Rie are kakhke kulichi humul shakhe kuri kokat baltsikh pakiwi rumal rech sheman shikik oltakh rishikia kitsikh chrech na bekanok kate kuri are tak chikmak ot khun khas uwach kikibono kebe parun khel takha eman shuit tak cheman ot khun khas kikibono shane shukhek ok cheubanik siblakh tsikh kyok cherilik e cheunimik kip Pari mankota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che man utztak. Riin, arekuak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, che kibana ba katbaltzik pari kachoch, shakheriwa rikik ulel mankakuintari kubihuntzik pakiwi. Hinakud, ek o ehu hunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontios, ishakheri ri komontios, kakuin ri chikili shikri kastighe malkanib. Ri ekar rihal, che utzubanik kikiban ri kichak, utzri che eare, kamul ki tokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rakhawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrikhal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik riwinak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchik, atchakcho hukolika wib chabana, Matik chibashak utukel joron. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake johun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimake johun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rakhawshik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko gahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri, que kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzih ri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy ri sam ri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, Cheman ustach, ekutsukuh ri choh, ruk tak ritzih, Rukweri, kperi tsel takrajibal, rich oh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rini malaktak choh, chemang otukisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustaki chomabal kolik. Echirimang ek otaparisa kalaktsik. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech dihun winak. چه مکرخت چینیم خستق رچ چوچ ریک اولیک. رومال رچ چه ری اوخ منک ات خون خسوچ شقق امولق چوچ ووچ ولیو. شقوخه نکود منک ات خون خسوچ کقق امبی و چوچ ریاره. ویک اقا و ایویک اقا تیاق ری اوخ چقا چومخ با چه اوت قبنام ری. ری ای اره چه ریک که کاسی بلخی قینامال که چق باری چل باری کات Parisi belah hitzil rayibal eweri keuk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher hitzil, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok eh hripwak. Nach shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal si belah kash. Katekuri riat, chiatachi at rech ridios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ridios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richok rech rikohonik, chapochik rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatsik, chidik chigiwach sibalakwinak. Riin kinta chawach chuwach ridios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, eche wach ri Cristo Jesus, Chipatakuk ehil riponcio Pilato, Shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, Ebarich achchohil chikatena, Pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hunk alahisanik cheshas kukut wiri, Patak rik ih, Chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahunchi ahawinel, Ri ahawinel kechri e ahawinel, Eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Si man kot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachu lewri, chabih ba chikech, si man kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush chrech riketak inomal, chek harubik. Shanare chikikuba kikush chrichri dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalikalak kasleman. Ayun, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ritzik. Chakilaba awib chrechri shak tzik, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib chechri kulelan tzik kuban riman tziktak nohinik. Ek oni egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau pishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalak walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilokok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshik chechri Dios, cheriin, inrachak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretak chi, natak chwech ri uwaltak awach si balak kinwag ka tingwil chi humul. Arech kinoh chrech si balak kikotema. Riin, king mayaw chrech ri unatisashik ri akohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumalk uwa weri, riin kinta chawech, chakohoba achukab. Chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal ri utsih ri kahoshel, che kyana ubishik, ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parik esh rech toke bisbal uwach ri utslaktsih, ruk ri uk apri dios. Che shuhuk olo, eshuhu sikih, rumal juntios laktsih. Manshata rumal kachak ri uk, shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesus, are takchi mahak owe uwach uleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesus. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik, inhunakchak chech we utzalakzik ri, hechasinak takon zik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam, Hachin ri shin kohon chrech. Eri in, chi utzwi ri kin chomah. Sheriare, kukuin ri, huk ol ri nuk olibal, chi kapari hun kihna ri. Kas utzri lik chabanaba, ri usuk il tak ri nutzih. Puwiri kakahonik e puwiri loko kebal ukush ri Jesus Cristo, chi ri shato. Utzuk olik chabanaba, ri kolibal ya om chkech. Ruk ri uchukab ri tiosh lakush labashel. Che shas hekelwi, Kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingip achich. Ech kishol ri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba ri uk ush chkech, ri erachlar ri onesiforo. Rumal rech, cheri are, si balak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, Aretak chishpe pari Roma, riare shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kual, riat chatkolba pari uchuk apri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasih, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uchohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakek, arena beik ya chech ri hunak chak, chesibalach chakunik. Chachop oba ri gastak, cheriin kwa kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arech ri at kachop ronohel weri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, riin inko parik esh, chihacha inhun ahbanal kesh, inko pache ruktak chich, katekut. Riutzih ri dios mahat im teruk chich, رچخون روک کو بچه رومال کو ووری ری این کین قیر رو نخل کش رچ دقو بسبل کی وچ کنو خیر ری اسیکیم آرچ شقوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلخ اخیل قصیخ نکوت و تیخ ری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قک اسلمان روک ریاره و روک قچوقاب کوخکنخ کن روک ریاره شقوخه و خاوینل ری شکر یاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شقوخه که خوبق چیخ ناری ریاره وری اوخ که بند که بری قچیخ ریاره من که بند که بریو چیخ رومال ریچ چه من که بق چیخ تاری ریو چیخ چبیخ با خمول چی کرونو خیر وری ای چبیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من که خیوی ریچ اوخ روک دقری چیخ چه شوی که کوین چی کسا چی کری که تاویک چبنا با رونو خیل آره چریعت قصعت اوز چو وچ ری دیوز ای چریعت من کود خون خاصو وچ چه کریسا خاک اشبال شنی قصعت خون اوز رخچاک ری تیخ چه ساقلخ تیخ ری تیخ چه من کود اوچو لخ روک ری قاکو خونک چه باق چیخو بیک ری ای آره چه کبیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من کسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی تیخ کوبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ری قصومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تک چی کی خیکی با چی ری کاس تخیبل چی بان تخینق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تک وینق کت اکوت ری اوچ لخوت اکبالیل چی شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب اشاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوویناق ایچو پاق چیخ با اوبک ری تیل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل پاکو نیمالا خا ما شوی تکو قن پاق تق کلبال ری اونساق پاق تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونی که ری کو کیساش چه خستق چه نیمالخ تق و بانتقیک اک اوچی نیک آخری چه کو کیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینه کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کو بانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چووچ ری اخاو ایش از اوچ گوی ری چریچ رو نخیل چاک چووچ ری اخاو چه تانی مخوک چووچ ری خیتق او رایی بل ریاک احولیل چه تسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خونمام کک گنوخیل ری چی روک خون ساقلخ کنیما کی کی بیخ ریو بیر یا خوشیل چه پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چی ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنه را خوشیک چی ریاره که اکولاخ کنو خیل ری وینق کک ات ری چیخ ای کک اوچ ری کش را خوشک چه روک چو چو خیل که یخن چه کچ ری اکولیل را خوشک که چو مخ چه ونه ری دیوز که یانا چه کچ ریچ که گی کش کیب ای ونه که تماغ ناری ساقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پخون او چلخ نخی بل ونه نخ که کخیوی چه چ ری اکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ای اره بچه ایچه ای اخپتانی خیل چریچ ری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریعت قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک بیتک ری وینق ایشوی ری کبیری ری رو قبل کیکوش شریخ ری بق کیکی بیخ نیمالخ تقیق ری نیملخ ری کیکی بنو سی بلخی چیل ری کی بیخ پا کیوی ری وینق من که نیمان تاری چکیچی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بن ناری ری چیل چریچ ری دیوز من کود که نیمان ری من کود لقو قبال کی کش ری کی بیخ ری سی بلخی چیل من کود خونو چیل ری پاری که کسلی مال من که کی بن تاری ریو چیل ری ای آره اکولیل ری چریچ ریو چیل اکو حول تک چیخ کی کی کی با چیخ چه من چیخ تخ اموی رومال ری شوی کانیمال ری کی کیلو ایرا چیل ری ری چیل کسلی مال امان ایرا چیل تری ری دیوز ri'e are hekilikri cheguinak kikohonik kategori kikibakchi riuchuqabri qakohonik riat chaqila awib chegatbe kukri are ri'e are ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha ekechublin ri chikiwachri mang e ustaq ishoqibtah chekosi balakh kimak kosi balakh itel takkiraibal ekategori ronohel qir kikitihoh kip echimak ekowint chrech retamashik risaklaxtih rehas rihangnis erihambres chechech ohin rukri moises shokuhe hewa kigibanri e areri kechohin rukri saklaxtih yachihab chek o itel takkichomabal chimang e ustapari kikohonek kategori mangnahtari kibewi romalre cheri kimoshil kalhisa shikri chikiwuchnim lahkonohel hachash kalhisa shikri kimoshil riekep kanokri riat chishinatar nebeh parinutih parinuk aslemal parinuch omombal parinuk ohonik parinuk ochonik pari uluk ebal nukush parinuchukab pari ino katalik pari kash shipepanuwi pari antioquia pari iconium e pari listra reinesi balakesh shpepanowi katekuri riahaushel shashutonuach chuach ronohel herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrechri kristo chiparik aslemal rukri dios riare shaskikirekwiri rikesh katekuri riahmakip eriwinakche eko rukriman utzichtah chiparonohel ir kebenari paritzel rukchikikiyari man tsakhlakhsikhtak chkechri enik akhchik eshokhe chibil aqan kib kategori riat chakolobari tsikhche shawetamah echiri qashat kohonchrech riat awetame khachin takri ea waqtir chrech wari kategori chiaretakchi atakalna riat shawetamah richoshlakhtak tsib waweri kounik kuyari anohibal chikuya rikolota hemchawech chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesus ronohel tsi fukri rushlabal ri dios petinakwi ekou patan chrechri tihoh ib utche utsalahisa sheku wach tsi arechku kutri kolombe arechki tihosh ukuti krisukil rukweri ri utsachiche rechri dios chiusuk pamri pre chupanik ronohel utschak Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzig rech chukab ruga kochonik echa kuturi zig. Chikpenari nik ahtak ih hawihe riwinak mankikich ihtari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikahtig ri kyokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak zig. Eare kikitatbehri ritzig cheman ustak. Kategori riat ruksi balah anohibal chabana ba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utlachzih uts ubanik chabana riachak kategori riin chikino kisashwa heri in junta bal tokop eriwelik ubik chishobanik riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube ri inchi shink olwiri nukohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ikri, riare che suklah katbal tzih. Eman shuwitari chwechri in kuyao. Shaneshukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che rukronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia, ri Shuik awuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos awuk romalche riare utsri chuech parinuchak, ri in shintakbi ri Tikiko pari Éfeso.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kat wakshanih nariare, ebari kirab, kat kitelir na ubiri at. Arech man kota hunaba, kuchakih bilibli awakan.
2: Ri Jesús, kubir cherech.
3: Shoguhet si batalik, matakchi ihri a hawshel ri a Dios cherech rimakah.
2: Ritel, kukamchi ubi humul riare, kukam ubi puwi hun nimalah takalik huyup. Kukot chowach ronohir litak rahawipal ri wachuleu, shokohe rinimalak takubantahik ekubir cherech.
1: Ronohir virikinya chowach, wikamehawip chinowach ekina ehilahriin.
2: Chichanim ri Jesús kubir cherech.
3: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, areri ahawshel ri a Dios chak ihilah, ishak shiwi cherech ri are kayari ihilanik.
2: Chichanim ritzel kuyakin riare ekbek katek uri kiaqep ukoq nikaj e ángel ekikipatinij riare aretakchi keretamaj riare che kajaxtaj rixuan ketzalej ubik pari Galilea ekuyakin ri Nazara kepetik kejaqik pari Cafarnaum chuchiri polou chunakajapan ri Zabulón eri Neftalí arech kasij kabantajik ri utzij ri Isaías kaxal utzij ri Dios.
4: Ruleu ri Zabulón e ruleu ri Neftalí. Ubei ri Polou, ruleu ri Jordán, Galilea kech ri Getak Amak. Ribinakche ejekelik pari ekum kilom hun nimalak zakil. Ri ejekelik pari ukolbalk ekum kamikal, zakarizaninak hun zakil pakibi.
2: Katekut ri Jesús kumakbej ubi ukutik ri tzij ekubij.
3: Chikeshari ikush, rumal recheri rahayubal rikaj nakajchik owi.
2: E aretakchi, kibin chuchi ripolou, recheri Galilea, kerilekep e achelechik, ri Simón, rikibish abachcherech, erri rachelala trish, chetajen kikiak rikat paripolou. Rumalche e achapaltakar ri eare e kubich chikech.
3: Chisahuk riin e kimanna chivech ish achapaltakwinak.
2: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat e kikiternebeh ubi diare kebechi apanok e kerilchi ekep achalashek ri Santiago ri ukohol ri Zebedeo erri rachalal chuan che kopari hukup ruk ri Zebedeo ri kitat tajen kikikohoh ri takkikat eriare kiusikir katek uri ri eare chanim kikiakan ri takkikat kikiaken rikitat e kikiternebeh ubiriare. Kabim pa ronohel ri Galilea, katehom pari tak ri kolbal chabal, kuya ubishik rikak utzalah utzir ri ahawibal, e kukunah ronohel ri wech yabin, e koshomal kochikech ri winak. Kabe utzihol riare para ronohel ri Siria, kikamubi chirech konohel rikash e kolek, rumaltak yabin, e rumaltak ki wech koshkolin pari kikasle mal. Riko itzelkuk, riechuhab, rikaminak kibakil. Riare konohel keokunak. Katekuri sipalak kemululuk riwinak kekiterembeh, eah Galilea, eah Decapolis, eah Jerusalem, eah Judea, eah Chakapulok, cherech ri Jordán. Mateo capítulo 5. Aretakchi keril ri sipalak winak, kapakipuiri huyub. E aretakchi toyol chik kekep ri e utihoshelap ruk. Kumahi hubishik ki utihoh e kubih chikech.
3: Uz kech ri emeba i pari kushlabal rumal chikech e are ri rahaybal rikaj. Uz kech ri ki kanima rumal chik kechbeh nari wachuleu. Uz kech ri ke okik rumal chik kubsish nari kikush. Uz kech ri ke numik e kachakih kichi che risukil rumal chik kinohisash nachrech. Utz kech ri ke toko bisan wach rumal che ktoko bisash na ki wach ri e are. Utz kech ri chachoh kanima rumal che kikil nari ri Dios. Utz kech ri ke kachakuh umanik ri nimalahutzil rumal che eral kwal ri Dios kbish nach kech. Utz kech ri ke okatash rumal ri suki.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kiopan rukriya de riwinak res de Judea, riwinak res de Jerusalem, kopan ikikasna di eare ekikisol rikimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eko tsukrib ruktak sak eruk walche, eko bih.
2: Betinak ulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuach riin. Riin mantakalta chuih kinmehwib chuach, eche kintururi ushahab. Rein simpan ri kasna rukha, katekot riare kupan nari ri kasna paritiyosh lakushlam shel.
1: Katekuri patakwek ihri, ri Jesus kape ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, katekuri ri shuan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritiyosh lakushlam shel, jejas kumpalamosh Kahulok pugi riare. Kategori hunchabal kpeulok parikah.
3: Atri atlok alak nukohol. Atri koro nohel nutokob awuk.
1: Shas uchanim ri di wishlap bishel. Kuchak mih ubi riare paritinalik ulew. Eka kuhik paritinalik ulew. Kawinak ih. Ri satanas kutakchik riare. Cherimakah. Riare kochikishol richikop. Kategori ri e angel. Kepetenih ri are. Are takchi shkashtak ri shwan. Ri Jesus kepe ulok pari Galilea. Kuyu bishik ri utzalak utzih ri Dios.
4: Ukami kri shtakat ri kahbal. Ri rahaybal ri Dios nakakchik kowi. Chik esha ba ri ikush eshishkohon ba chrech ri kak utzalak tzih.
1: Are takchi takhin kusutin chuchi ri plow ri Galilea. Kri ri Simon eri atrish. Cherachla ri Simon, tahan ke kikyak rikat pari plow, ri are achchapal takkar, ri Jesus kubih chikiech.
4: Chini ternebeh riin, ekin manna chiwech, ish chapal takkar chikiech ri winak.
1: Kategori shas chanim kikyakan kikat, ekikiternebeh ri are. Kubinche apnok kubih, ek rili Santiago ukhori Zebedeo, erishwan cherachlal are. Shokohe ri are eko pari kukub et tehen ki kisukmah rikikat. Chichanim ki usikih. Ri are kikiyaka rikitat pari kukub kukre e rakhchikib ekitanbeh biri are. Kiyokik pari Kafarnaum are chik ih sabado kok pari ukolbal jabal kategori katihonik cherech ritzih. Uski kitari utzih rumal che katihonik Hejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi pari sinagoga kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih.
5: Khasko atke ji uch Jesus atah Nazaret rashat peti garech kak isa tzikh pakiliri uch inu etam atke chin ri at.
1: Atriat tiyashlahu naqri
5: Dios.
1: Kategori Jesus ku yahyateh riare.
4: Makohun tzih mabih, chatelu lokruk riare.
1: Riare si balak kutuista ri itzel ushlabal. Si balak kurkakeh uchi, kategori kiel ulokruk riare. Konohel riwinak, shkishbihkib ekikita chikbilkib.
2: Haswa weri, hunkak tzih chekuya ubishi kruk reklen.
6: Shokuhe ktakan chkech ri itzel takushlabal, katekuri keniman chrech.
1: Kabe utzihol huehastak ri pronohel ri ruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpe ukuk ri Santiago eri Shuan pari rachoch ri Simon eri Atresh. Ri uhi chichu ri Simon ko pachat, rumal ko huni malakak chrih, katekuri kakitziho hueri chrech ri are. Kipepukok kruk ri are, kuchapukok riukab, kategori kugwalisag, rini malakak kielchirig, kategori shokche kipatanesik. Aretak chi kakak riqig, kakamu bi chirich konohili eyawabib, shokohe riwinak chechapom rumak.